Teman bro dua, jangan lupa sarapan ya. Apalagi untuk pendukungnya Jepang dan juga Jerman. Pura-pura bahagia itu butuh tenaga, teman bro dua ya. Jadi sarapan ya, teman bro dua. Ngomongin soal makan nih, teman bro dua. Ternyata ada beberapa kepribadian yang bisa dilihat dari cara seseorang makan. Nih, Ram hadirkan informasinya buat kamu. Nah, jadi dilansir dari Times of India dan Psychology Today, ada beberapa kepribadian seseorang yang dilihat dari cara makan. Yang pertama adalah makan perlahan. Nah, jadi orang yang makan dengan tempo lambat biasanya dikenal sebagai pribadi yang sabar. Mereka cenderung menikmati setiap suapan dan tidak suka terburu-buru dalam menjalani sesuatu. Karakter ini sering terbawa ke kehidupan sehari-hari. Mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Tapi saya sendiri, teman bro, mengalami hal yang berubah. Mungkin sekarang jadi lebih sabar kali ya. Jadi kalau dulu makannya cepat, teman bro dua ya. Tapi semakin kesini, semakin bertambahnya waktu juga, semakin lama Rama makan, karena benar-benar kayak lebih menikmati makanan sekarang-sekarang ini. Jadi apakah saya menjadi lebih sabar? Yang kedua, teman bro dua, adalah makan cepat. Nah, jadi berbeda dengan makan lambat, orang yang makannya cepat umumnya memiliki ritme hidup yang tinggi. Mereka terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus, atau mereka itu orangnya bisa multitasking. Mereka punya jiwa disiplin terhadap tenggat waktu dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Sayangnya, karena terlalu fokus pada tujuan, mereka terkadang melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 1 2 1 2 3.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, teman bro dua, selanjutnya di mana ciri-ciri orang dilihat dari gaya makan ya. Tadi sudah makan perlahan, makan cepat. Nih, ada sebagian orang yang sangat peduli pada penyajian makanan. Jadi mereka yang memperhatikan tampilan makanan. Mereka menyukai makanan yang tersusun rapi dan terlihat menarik sebelum disantap. Kebiasaan orang ini dikaitkan dengan sifat terorganisir dan menyukai keteraturan, teman bro dua.

Ada orang yang dimana selektif banget milih makanan teman Pro 2. Tidak semua orang bisa menikmati berbagai jenis makanan. Ada pula yang hanya menyukai makanan tertentu dan enggan mencoba hal yang baru. Orang dengan cara makan ini dikaitkan dengan sifat tetap berada di zona nyaman. Mereka biasanya tidak suka ambil resiko yang tidak perlu ya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah gemar mencoba makanan baru. Jika senang berburu kuliner baru atau mencoba kombinasi makanan yang unik, kemungkinan ya orang ini termasuk orang yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang baru. Karakter ini biasanya identik dengan keberanian mengambil resiko dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka juga cenderung fleksibel serta tidak mudah bosan dengan rutinitas yang ada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman Bro Dua, apakah kamu orang yang kalau makan tuh suka ngobrol? Nah, jadi buat mereka yang dimana suka makan sambil ngobrol, itu kemungkinan mempunyai sifat yang ramah. Selain ramah, mereka senang pula berinteraksi, mudah bergaul, dan punya banyak teman. Yang selanjutnya, mereka yang suka makanan yang manis. Nah, jadi teman Pro 2, orang yang menyukai makanan manis cenderung memiliki tingkat ekstroversi yang lebih tinggi. Mereka biasanya aktif dalam kehidupan sosial. Orangnya itu optimis dan menyukai aktivitas yang menantang. Selain makanan manis, di mana kelompok ini juga menyukai makanan asin, daging, serta minuman yang bersoda. Jadi mereka adalah orang yang apa ya, kurang lebih kayak cepat membaur lah dengan lingkungan di sekitar teman Pro 2 ya. Yang terakhir adalah mereka yang lebih memilih makanan yang sehat. Sifat umumnya orang yang seperti ini teman Pro 2 itu mereka memiliki tingkat disiplin yang jauh lebih tinggi. Bahkan bukan itu saja, mereka mampu mengendalikan diri, membuat perencanaan, dan berusaha menjalankan pola hidup yang teratur. Karakter ini membuat mereka lebih mudah menjaga kebiasaan baik dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan bukan hanya soal makanan. Nah, jadi yang manakah tipe kamu teman Pro 2 atau tipe orang-orang yang ada di dekatmu?

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Lagi seru nih teman Pro 2 ya, Belanda versus Maroko. Kita tahu bahwa ternyata fans terbanyak di kota Sorong sepertinya Belanda teman Pro 2 ya. Ini kalau Belanda pulang, sepi kota Sorong teman Pro 2 ya. Masih di babak pertama dan skornya masih 0-0. Informasi update untuk Piala Dunia di pagi hari ini. Dan informasi yang pengen Rama bagikan selanjutnya adalah tentang T.O.P. atau Top teman Pro 2 ya. Rapper sekaligus aktor Top dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Dan agenda ini menjadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Seung-hyun ini sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. Dan teman Pro 2, agensi Top Spot Picture mengumumkan kabar gembira tersebut pada hari Senin tanggal 29 kemarin, dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026. Poster ini menampilkan konsep visual yang minimalis dan misterius, memperlihatkan siluet sesosok figur tunggal yang tengah berjalan menuju seberkas cahaya di tengah latar belakang yang gelap. Dan pihak agensi menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi spesifik, jadwal lengkap, serta detail mekanisme pembelian tiket di berbagai negara Asia itu akan diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat. Namun sebelum memulai tur panjang, T.O.P. atau Top dijadwalkan menggelar acara jumpa penggemar yang tidak dipungut biaya alias gratis di Pia Arena MM Yokohama Jepang pada 9 Juli. Top mengawali langkahnya di industri hiburan setelah debut sebagai member boy band Big Bang sebelum akhirnya memutuskan berpisah dari grup yang membesarkan namanya itu di tahun 2023. Setelah itu ia fokus membangun karir mandiri dan baru saja meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang bertajuk Another Dimension pada April lalu. Selain aktif di dunia musik, ia juga aktif di dunia seni peran. Ia pernah membintangi film 71, Commitment, hingga Taza, The Hidden Card di tahun 2014.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selanjutnya Rama punya informasi tentang Mpok Ati nih, yang dimana membeberkan alasan tentang tips tetap bugar dan bahagia di usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun teman Pro 2 ya. Jadi dimana Mpok Ati ini meyakini segala penyakit seringkali bermula dari beban pikiran yang tidak terkendali serta perasaan negatif terhadap orang lain. Oleh karena itu, ia memilih mengendalikan pikiran dan suasana hatinya. Selain mengendalikan pikiran negatif, Mpok Ati menekankan pentingnya menjauhkan perasaan iri dan dengki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia juga memiliki prinsip rendah hati dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam menjalani kehidupan, Pak Ati memilih untuk tidak berkonflik dengan siapapun dan cenderung legowo. Sikap legowo diakuinya membuat hidup terasa lebih nikmat, jauh dari permusuhan katanya begitu. Dan selain menanamkan hidup seperti itu, Pak Ati juga senang tersenyum sebagai upaya menjalankan nilai kebaikan. Senyuman itu pula yang kerap membuat Pak Ati terlihat lebih ceria dan bahagia teman Pro 2. Ya, komedian senior ini tetap aktif dan menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan meski memasuki usia senja. Pemilik nama asli Ati Riwayati ini justru mengaku tidak bisa berhenti bekerja. Baginya, berdiam diri di rumah justru mendatangkan penyakit buat tubuhnya. Bahkan anak-anaknya lebih menginginkan sang ibu menikmati masa tua dengan tenang di rumah tanpa harus banting tulang lagi. Tapi memang si Mpok Atinya yang merasa bahwa ya kalau di rumah terus malah bosen dan malah gak bisa bahagia katanya gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua, apapun hasil pertandingannya jangan lupa tersenyum teman Pro 2 ya. Dan gak terasa sampai di sini sudah, saya Rama pamit undur diri. Terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Siang teman Pro 2, balik lagi siang ini Grace menemani kalian di hari Selasa ya, di akhir bulan Juni, 30 Juni 2026. Dan tentunya Grace akan menemani kalian dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang siang sampai nanti sore teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune buat kami yang lagi kerja, semangat kerjanya, sedikit lagi istirahat teman Pro 2, sedikit lagi makan siang. Jangan lupa makan siang teman Pro 2, walaupun banyak kerjaan, pastikan perut kalian terisi dulu teman Pro 2 supaya bisa sanggup menjalani hari ini sampai dengan selesainya ya teman Pro 2. Ya begitulah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni, tidak terasa juga di tanggal 30 Juni ini teman Pro 2 ya. Penghujung pertengahan tahun ya, tahun 2026 teman Pro 2. Tentu saja tidak mengurangi sukacita ya teman Pro 2, tetap harus semangat bekerja di tanggal 30 ya teman Pro 2. Dan apapun yang kalian kerjakan di siang ini, tetap semangat, jangan lupa makan siang. Kalau lagi bingung mikir makan siangnya, pikir dari sekarang ya. Hampir 53 menit ke depan itu sudah jam makan siang. Jangan sampai masih bingung lagi mau makan siang apa. Dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sarang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya, masih di 96,7 teman Produas, sebagai seorang global pop star ya. Apapun yang dilakukan dan disukai oleh Jungkook, BTS nih teman Produas, akan jadi fenomena di kalangan para penggemarnya. Tidak terkecuali dengan musik yang dia dengarkan nih teman Produas. Baru-baru ini Jungkook melakukan siaran langsung dan terlihat menyukai lagu Do Your Dance teman Produas dari RISE ya teman Produas. Dan dalam siaran langsung ini Jungkook juga menyebutkan bahwa lagu ini sangatlah bagus, dia sangat suka sama lagu ini teman Produas. Jadi Do Your Dance ini sudah dirilis dari tanggal 15 Juni 2026 dan masuk ke mini album kedua RISE teman Produas yang berjudul Do Your Dance teman Produas ya. Dan lagu ini juga hadir dengan iringan music hip hop yang dipadukan dengan suara pop elektronik teman Produas ya. Jadi memang RISE ini boy group yang berada di bawah naungan SM Entertainment ya teman Produas. Dan mereka sudah debut dari tahun 2023 dengan lagu pertama mereka Get a Guitar.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
1: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iyo sudah Mace, cepat ya.
6: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
7: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Mace, mobil ini kayak melayang.
6: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
7: Mace, sapu mobil gimana nih?
8: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, teman Pro 2, perjalanan Edison Ray di industri hiburan jadi salah satu contoh transformasi karir yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2 ya. Setelah dikenal sebagai kreator TikTok berkat video-video dance-nya yang viral, teman Pro 2, Edison kini berhasil membangun citra terbaru ya sebagai penyanyi pop dengan identitas artistik yang makin kuat nih, teman Pro 2. Nama Edison Ray mulai dikenal luas di tahun 2020 sebagai salah satu kreator dengan jumlah pengikut terbanyak nih di TikTok, teman Pro 2. Jadi popularitasnya juga membawa si Edison ini ke berbagai peluang di industri hiburan, mulai dari dunia acting sampai musik ya, teman Pro 2. Tapi langkahnya untuk beralih menjadi penyanyi sempat menuai keraguan dari publik nih, teman Pro 2. Jadi sempat di tahun 2021 itu Edison ini membintangi film Is All That yang tayang di Netflix ya, teman Pro 2. Walaupun berhasil menarik perhatian karena statusnya sebagai influencer, tapi memang karir acting maupun musiknya sangat saat itu ya belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari sebagai seorang entertainer yang serius, teman Pro 2. Akhirnya dia merilis lagu dan EP di tahun 2023. Walaupun mendapat dukungan dari para penggemarnya, proyek ini belum mampu mengubah pandangan publik yang masih menganggap si Edison ini sebagai seorang influencer nih yang mencoba memasuki industri musik, teman Pro 2. Akhirnya transformasi membuat Edison ini semakin dikenal ya sebagai solois pop, teman Pro 2, bukan lagi sebagai mantan kreator TikTok, teman Pro 2. Rebranding ya yang dilakukan si Edison ini tentunya membawanya meraih pengakuan yang lebih luas, termasuk masuk dalam nominasi Best New Artist di Grammy Awards 2026 ini, teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah jam makan siang jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih. Di kantor nih lagi rame nih teman Pro 2, lagi nobar Piala Dunia nih, Belanda lawan Maroko ya teman Pro 2. By the way, mungkin sambil menemani makan siang kalian yang mungkin lagi nonton bareng juga ya Piala Dunia di siang ini, mungkin tinggal pilih mau makan apa siang ini teman Pro 2. By the way, kerupuk memang jadi salah satu pelengkap ya teman Pro 2, kalau kita makan terus kurang kerupuk itu macam mau mirip sama sambal gitu ya teman Pro 2, kalau tidak ada sambal macam ada yang kurang. Sama halnya seperti kerupuk ya, ada orang juga yang kalau tidak makan kerupuk itu kayaknya ada yang kurang begitu ya teman Pro 2. Memang selain dikenal sebagai cemilan, kerupuk juga jadi pendamping ya berbagai khas berbagai hidangan khas makanan Nusantara teman Pro 2, dengan cerita rasa dan juga karakter yang beragam. Dan di berbagai daerah nih teman Pro 2, kerupuk diproduksi menggunakan bahan baku yang berbeda sehingga menghasilkan rasa dan tekstur yang khas teman Bro 2. Tentunya dari keragaman ini jadi salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang masih bertahan sampai dengan saat ini teman Bro 2. Jadi salah satu jenis yang paling populer ya kerupuk udang, dan kerupuk ini dibuat dari campuran tepung tapioka sama udang ya. Jadi punya rasa ya gurih yang khas gitu teman Bro 2. Kerupuk udang biasanya banyak yang dinikmati pakai sebagai cemilan maupun pelengkap makanan sehari-hari ya, biasa di acara-acara nikah atau acara-acara keluarga selalu ada itu kerupuk udang, enak sekali memang ya teman Pro 2. Selain kerupuk udang, ada juga kerupuk ikan yang ditemukan di banyak wilayah pesisir di Indonesia. Tentunya bahan utamanya ikan ya teman Pro 2, kasih aroma-aroma laut yang khas gitu teman Pro 2. Salah satu variannya tuh amplang yang berasal dari Kalimantan ya, dan memang dikenal dengan tekstur yang renyah dan juga gurih teman Pro 2. Kalau jenis lain itu ada kerupuk bawang ya, yang dibuat dari tepung tapioka sama bawang putih. Itu juga saya suka sih kerupuk bawang ini teman Pro 2, karena memang rasanya yang gurih. Bikin kerupuk ini sering disajikan sama nasi goreng, mie goreng, soto, tuh enak sekali ya teman Pro 2, makanan-makanan yang berkuah gitu teman Pro 2. Jadi memang masyarakat Indonesia mengenal emping. Emping melinjo juga saya suka ya teman Pro 2, yang dibuat dari biji melinjo. Dan kerupuk ini punya cita rasa yang sedikit pahit dan biasa jadi pelengkap berbagai makanan tradisional kayak gado-gado, lontong, sama sate ya teman Pro 2. Ada juga kerupuk kulit atau rambak ya, yang terbuat dari kulit sapi teman Pro 2. Banyak sekali cemilan jenis ya, jenis kerupuk yang ada di Indonesia ya, tergantung kita punya favorit itu yang mana teman Pro 2. Kalau favoritnya saya kerupuk udang sama kerupuk bawang putih. Kalau kalian favoritnya yang mana nih teman Pro 2?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Bu, air mineralnya 2 ya.
6: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
5: Boleh bu.
6: Ini ya mas.
5: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
5: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
7: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
5: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
5: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
6: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
5: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
0: Siang di Produ FM.
1: Teman

beragam dari segi rasa, tekstur ya. Salah satu yang paling digemari gitu ya teman Pro 2 itu kuliner-kuliner yang teksturnya kenyal atau chewy ya teman Pro 2. Jadi memang sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dengan rasa gurih buat jajanan tradisional pastinya tetap digemari lintas generasi teman Pro 2 ya, karena memang rahasianya itu terletak sama bahan-bahan, penggunaan bahan-bahan ya, kayak tepung ketan, terus tepung tapioka, sagu, beras ketan, yang tentunya menghasilkan tekstur yang legit deh saat kita kunyah teman Pro 2. Kayak misalkan kayak kue-kue pasar gitu, saya suka tuh kayak klepon gitu ya teman Pro 2. Memang jadi salah satu jajanan pasar yang populer juga di Indonesia teman Pro 2. Karena klepon ini kan dia bentuknya bola-bola kecil ya, terus di dalamnya itu bola-bola kecil warna hijau, terus dilumuri. Dia dilapisi gitu sama kelapa ya teman Pro 2, terus di dalamnya itu ada gula merah. Itu saya suka sekali teman Pro 2. Ada juga cenil ya, jajanan tradisional yang bahan dasarnya itu pati singkong atau tepung tapioka, dan ini biasanya dibuat dalam macam berbagai warna gitu teman Pro 2, ada merah muda, ada hijau, ada putih juga ya teman Pro 2. Kemudian cenil ini biasanya dimakan itu ditaburi gula pasir dulu teman Pro 2 atau kelapa parut ya, dan pastinya hasilnya itu rasa, ada rasa manisnya, ada rasa gurih tapi tetap nikmat gitu teman Pro 2. Kemudian masih banyak juga ya, ada lupis lah, kue lumpang lah. Kalau kue lupis kan itu juga dari beras ketan ya, yang dibungkus sama daun pisang, habis itu direbus sampai padat dan jadi kenyal. Setelah matang, lupis akan dipotong-potong lalu disiram saus gula merah kental dan ditaburi dengan kelapa parut. Ini juga enak sekali. Pokoknya kue-kue yang kenyal-kenyal itu enak ya teman Pro 2. Kue cucur juga enak ya, yang punya tekstur yang unik gitu teman Pro 2. Dia punya pinggiran kan tipis, jadi kayak gurih-gurih renyah gitu kalau habis goreng. Tapi kalau dia punya bagian tengah itu lebih tebal, lebih lembut sama kenyal gitu ya. Ada dua perpaduan perpaduan tekstur gitu ya dalam satu kue ini.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Ya teman Pro 2, tentunya dengan makan siang kalian juga harus cari makan siang yang sehat ya, buat kamu punya tubuh teman Pro 2. Dan ini salah satu vitamin K ya, vitamin K yang memang salah satu nutrisi penting yang seringkali kurang dapat perhatian ya teman Pro 2. Padahal vitamin ini punya peran yang sangat penting dalam proses pembekuan darah, menjaga kita punya kesehatan tulang, dan pastinya untuk mendukung fungsi jantung supaya tetap optimal teman Pro 2 ya. Kebutuhan vitamin K bisa dipenuhi melalui berbagai makanan sehari-hari ya teman Pro 2, terutama sayuran hijau dan beberapa produk hewani nih teman Pro 2 ya. Tentunya konsumsi makanan yang kaya vitamin K secara seimbang bisa membantu menjaga keseimbangan kalian punya tubuh secara menyeluruh ya teman Pro 2. Selain bayam teman Pro 2 yang menjadi salah satu sumber vitamin K terbaik ya teman Pro 2, karena memang bayam kan dia kaya vitamin K ya. Sayuran hijau ini pastinya juga mengandung zat besi, folat, vitamin A, terus antioksidan yang pastinya bermanfaat buat kesehatan ya. Selain bayam, brokoli juga mengandung vitamin K dengan jumlah tinggi ya, sekaligus juga vitamin C, serat, sama antioksidan teman Pro 2. Kemudian ada sayur kale ya, yang dikenal sebagai salah satu sayuran dengan kandungan vitamin K yang juga sangat tinggi teman Pro 2. Selain vitamin K juga dia mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, serat, yang pastinya baik untuk kesehatan teman Pro 2. Kalau untuk selain tumbuh-tumbuhan ya, selain tumbuh-tumbuhan, selain sayuran teman Pro 2, ada beberapa produk hewani juga kayak keju teman Pro 2 ya, vitamin K2 yang juga diperoleh dari produk hewani, salah satunya memang keju ya, karena jenis vitamin K ini punya peran dalam membantu menjaga kesehatan tulang dan pastinya mendukung fungsi pembuluh darah kita. Selain itu jangan lupa telur teman Pro 2 ya, sumber protein yang juga mengandung vitamin K, terutama pada bagian kuningnya teman Pro 2. Kalau untuk buah-buahan ada alpukat ya, yang tidak hanya kita kenal dengan lemak sehatnya teman Pro 2, tapi juga mengandung vitamin K yang pastinya bermanfaat buat kamu punya tubuh teman Pro 2. Yang pastinya jangan lupa memenuhi kebutuhan vitamin K ya teman Pro 2, dengan mengkonsumsi berbagai makanan bergizi seimbang dari sayuran, terus dari produk-produk hewani juga bisa ya teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Ya, teman berdua di pukul 13 hanya informasi olahraga yang Grace bagikan buat kalian di santai siang ini, teman berdua. Informasi pertama dari PB Jaya Raya, melakukan transisi kepemimpinan Susi Susanti menggantikan Rudy Hartono sebagai ketua umum. Sementara Rosiana Tendean menggantikan Imelda Wigiono sebagai ketua harian PB Jaya Raya yang telah menjabat sejak 2014. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi mengatakan pergantian tersebut merupakan bentuk transisi kepemimpinan. Di sisi lain, Trisna Mulyadi, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, mengharapkan pergantian ini mampu menciptakan regenerasi prestasi lebih baik ke depannya, mampu merebut kembali olahraga bulu tangkis Indonesia di level kelas dunia. Susi sendiri mengaku amanah ini adalah kehormatan besar dan tanggung jawab besar. Rudy Hartono mengatakan transisi ini sangat baik untuk penyegaran kepemimpinan setelah 50 tahun membangun Jaya Raya dari nol. Jaya Raya telah mengukir prestasi besar dengan 4 dari 8 medali emas Olimpiade Indonesia dipersembahkan pemain binaan mereka. Perubahan di klub Jaya Raya ini tidak semata dilakukan untuk mengantisipasi tingkat persaingan prestasi bulu tangkis, baik itu perjuangan prestasi di dalam maupun di luar negeri yang makin ketat dan membutuhkan strategi yang jitu. ...18 negara akan tampil di Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026... ...yang diselenggarakan di tanggal 7 hingga 12 Juli. Rencananya diselenggarakan di GOR PB Jaya Raya Bintaro. Diselenggarakan sejak rutin, sejak 2014 kejuaraan ini telah menjadi bagian penting dalam ekosistem pembinaan bulu tangkis nasional. Sejumlah pemain yang pernah merasakan atmosfer ini diantaranya Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadandi, Ripka Surgiato, diikuti Lani Tria Mayasari, Rino Frivaldi hingga Pita Haning Tias Mentari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk

0: kesalahanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 di informasi olahraga. Kali ini informasi olahraga dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi kualitas kompetisi Indonesia Basketball Liga yang dinilai semakin kompetitif nih teman Pro 2. Dan penilaian ini disampaikan setelah Bogor Hornbills mencatat sejarah menjadi juara IBL GoPay 2026. Hornbills memastikan gelar pertamanya usai mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan 3-2 dari seri best of 5 di final teman Pro 2 ya. Dan pertandingan yang berlangsung di PJKU Arena Kuningan Jakarta pada hari Minggu 28 Juni 2026 itu ditutup dengan skor 64-61. Keberhasilan ini dinilai mampu membuktikan tingkatnya pemerataan kualitas antar klub basket nasional. Dan menurut Erick Thohir, kompetisi yang sehat membuka peluang bagi seluruh klub untuk berkembang. Dan beliau juga menilai dominasi klub besar mulai bergeser seiring meningkatnya kualitas pembinaan. Dan dia juga menegaskan teman Pro 2 ya, pencapaian ini menunjukkan kualitas kompetisi basket Indonesia semakin berkembang. Erick juga menilai tren lahirnya juara berbeda dalam beberapa musim terakhir menunjukkan kompetisi berjalan sehat, dan menurutnya kondisi ini tidak terlepas dari pembinaan klub dan pengelolaan liga yang semakin baik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga di Santai Siang ya. Chelsea tertarik pada Granit Xhaka untuk menambah pengalaman dan juga kepemimpinan. Ini merupakan strategi rekrutmen The Blues yang sebelumnya berfokus pada talenta muda dengan kontrak jangka panjang. Xhaka bergabung dengan Sunderland tahun lalu ya dengan transfer 17 juta dari Bayer Leverkusen, teman Pro 2 ya. Ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Pemain internasional Swiss berusia 33 tahun ini memainkan peran kunci membantu Sunderland lolos ke kompetisi Eropa musim lalu. Chelsea siap membayar hingga 35 juta untuk mengamankan tanda tangan Xhaka, namun enggan mencapai langkah itu. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Xhaka tertarik untuk pindah dan diperkirakan akan ditawari kontrak hingga 2029. Chelsea juga menjejaki penguatan pertahanan dengan bek tengah baru sebagai prioritas. Bek Crystal Palace Mason's Laroix termasuk dalam pemantauan Chelsea. Bos baru Xabi Alonso merupakan pengagum berat gaya bermain agresif dan mentalitas tangguh Laroix, teman Pro 2.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pradua, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia melakukan penataan ulang komposisi pemain di sektor ganda campuran dan putri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional. Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa atlet, kebutuhan regenerasi, serta penguatan kedalaman skuad. Salah satu keputusan yang diambil adalah memproyeksikan peraih medali emas Olimpiade Apriani Rahayu ke sektor ganda campuran. Nantinya teman Pro 2, Apriani akan dipasangkan dengan Dejan Ferdiansyah dalam program yang akan dievaluasi bersama melalui 6 turnamen internasional. Kepala Pelatih Ganda Campuran PBPBSI, Rioni Mainaki, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi lintas sektor bersama tim pelatih. Sementara itu, Dejan Ferdinansyah dinilai memiliki kualitas sebagai pemain belakang. Dejan mempunyai kekuatan serangan yang baik serta kemampuan mengatur ritme permainan. Sebelum dipasangkan, Apriani dan juga Dejan akan menjalani periode evaluasi di sejumlah turnamen internasional. Apriani dan juga Dejan akan dievaluasi setelah 6 turnamen. Melalui penataan ulang ini, PBPBSI berharap dapat memperkuat kedalaman skuad sekaligus membuka peluang lahirnya pasangan-pasangan yang mampu bersaing di level dunia dan menjadi bagian dari regenerasi bulu tangkis Indonesia.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Sudah pukul 14.04 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang ini, Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2 ya, walau baru akan merilis albumnya di bulan Desember nanti, Bi Badubi ya, memberikan kejutan lebih awal Teman Pro 2 untuk para penggemarnya nih. Bi Badubi sudah merilis single terbarunya Sun Has Set Teman Pro 2 ya, di tanggal 24 Juni 2026. Dan Bi Badubi akan merilis album studio keempatnya, Pylon judulnya ya. Dan album ini juga direncanakan untuk memuat 14 lagu. Dan nama album ini terinspirasi dari nama menara listrik Teman Pro 2. Jadi Pylon akan jadi sebuah album yang dirilis melalui Dirty Hit The Interscope Records Teman Pro 2 ya. Untuk kalian yang menunggu album ini, Teman Pro 2 harus bersabar karena album ini akan dirilis 18 September nanti, Teman Pro 2 ya. Sun Has Set yang merupakan sebuah lagu yang menyimpan suatu perasaan kelam, dan tentunya lagu ini juga menjelaskan luapan kekesalan yang dalam pada seseorang yang telah berada di masa lalu, Teman Pro 2. Jadi buat kami yang menantikan, ditunggu bulan September ya, Teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
6: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
5: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
6: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
5: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
7: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 dan Grace masih menemani kalian di informasi entertainment. Kali ini penyanyi Gracie Abrams baru saja merilis single terbarunya Look at My Life teman Pro 2. Dan lagu terbaru dari Gracie ini adalah bagian dari rangkaian lagu menuju album terbarunya Doctor From Hell teman Pro 2. Albumnya yang dicetolkan untuk rilis bulan Juli nih teman Pro 2 ya, bulan depan nih. Sebelum merilis Look at Me, Gracie ini sudah terlebih dahulu merilis albumnya Hit the Wall di bulan Mei lalu. Dan Look at My Life ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang baik-baik saja di luar nih, dari luar ya teman Pro 2. Tapi kalau menyelam lebih dalam ke hatinya, kepribadiannya, Look at My Life inilah, maka pendengar akan sadar bahwa lagu ini menceritakan tentang perjuangan menghadapi tekanan hidup teman Pro 2. Jadi lagu Look at My Life ini teman Pro 2 jadi single utama dalam album Doctor From Hell teman Pro 2 yang akan segera dirilis di tahun ini ya teman Pro 2. Dan Look at My Life ini ditulis sendiri oleh Gracie Abrams dan juga Aaron Dissner teman Pro 2 ya, dari band The National teman Pro 2 ya. Dan kalau berdasarkan dari perilisan Look at My Life nih, Gracie ini akan, dia juga sudah merilis video musik dari lagu ini. Dan dalam penggarapan video musik ini teman Pro 2, Gracie bekerja sama dengan Mitch Ryan teman Pro 2 ya. Walau Look at My Life ini terdengar sangat emosional dan akan melankolis ya teman Pro 2, tapi di dalam lagu ini juga tersirat refleksi-refleksi diri gitu teman Pro 2. Jadi selamat mendengarkan nantinya di bulan depan.

0: apa ya? Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Iya, teman berdua kali ini baru-baru saja ya ada drama Korea yang cukup FYP di TikTok teman berdua. Drama Korea Agent Kim reactivated teman berdua ya, yang langsung mencuri perhatian sejak awal penayangannya di SBS teman berdua. Jadi ini serial genrenya aksi ya teman berdua dan balas dendam. Ini terus menunjukkan peningkatan jumlah penonton setiap pekannya teman berdua. Dibintangi sama So Ji Sup. Drama ini mengikuti perjalanan seorang mantan agent yang kembali menjalankan misi berbahaya. Kisah yang penuh dengan aksi, intrik dan juga dendam pribadi ya teman berdua. Jadi daya tarik utama film atau drama Korea ini yang buat penonton terus mengikuti alurnya, memang bikin penasaran sih teman berdua. Jadi di episode kedua, Agent Kim Reactivated ini teman berdua berhasil mencatat rating nasional sebesar 15,7% dan angka ini menjadi rekor tertinggi yang diraih seluruh drama SBS sepanjang tahun 2026 ini. Dan pencapaian ini tentunya menjadikan serial ini juga drama tercepat menembus rating 15% nih di seluruh saluran televisi teman berdua. Dan rekor ini menjadi yang pertama sejak The Penthouse season 3 ya, mencatat prestasi serupa di 5 tahun yang lalu ya teman berdua. Selain sukses secara nasional, drama ini juga mendominasi kelompok penonton usia 20 sampai dengan 49 tahun teman berdua. Jadi drama ini juga membukukan rating rata-rata sebesar 5,8% sepanjang pekan penayangannya teman berdua ya. Tentunya dengan performa impresif sejak penayangan perdananya, drama ini juga diprediksi akan terus bertahan ya di tren positif pada episode-episode selanjutnya teman berdua. Kalau kan penasaran kan tinggal nonton saja teman berdua, karena memang saya lihat juga dari beberapa teaser yang sudah lewat di TikTok, di Instagram, itu keren sih teman berdua dramanya. Jadi kalau kamu mau ikuti, silakan diikuti teman berdua, karena memang menarik juga drama Korea yang satu ini.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman Pro 2, film Supergirl yang mendapat banyak kritik setelah penayangannya ya. Tapi menurut kolom opini Variety ya teman Pro 2, yang seharusnya disorot bukan hanya filmnya, melainkan cara Hollywood selama ini menangani film superhero dengan tokoh utama perempuan. Selama ini teman Pro 2, setiap film superhero perempuan yang kurang sukses sering dianggap sebagai bukti bahwa penonton tidak tertarik pada karakter perempuan ya. Padahal masalah utamanya dinilai bukan soal gender, tapi kualitas cerita, kemudian penulisan naskahnya, dan keputusan kreatif dari studio yang kurang maksimal teman Pro 2. Banyak karakter dari superhero perempuan yang masih dibuat terlalu aman ya, sehingga kehilangan daya tariknya nih teman Pro 2. Akibatnya potensi karakter tidak berkembang sepenuhnya. Padahal film seperti Wonder Woman ini ya teman Pro 2 pernah membuktikan bahwa superhero perempuan bisa sukses besar jika didukung dengan cerita yang kuat dan juga karakter yang menarik teman Pro 2. Dari DC Studios juga sebenarnya sudah mencoba menghadirkan beberapa sosok Supergirl ya yang berbeda dalam film yang dibintangi Millie Alcock ini teman Pro 2 ya. Ada si Kara yang digambarkan lebih emosional, kemudian penuh luka dan juga jauh dari sosok pahlawan yang selalu sempurna teman Pro 2. Jadi memang lewat kritik-kritik yang ada ya, ini juga mengingatkan bahwa kegagalan sebuah film itu seharusnya ya jadi bahan evaluasi bagi Hollywood, bukan alasan untuk meragukan film superhero perempuan teman Pro 2.

0: kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Teman terbaik.

0: From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah, sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan lokakarya multipihak bertajuk Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat yang digelar di Hotel Vega Sorong pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, serta para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. Selama lebih dari 20 tahun, Raja Ampat telah membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai inovasi lahir dari kawasan ini, mulai dari pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan, penetapan shark sanctuary, penerapan tarif jasa lingkungan kawasan konservasi, hingga pengelolaan kawasan melalui mekanisme badan layanan umum daerah. Berbagai capaian tersebut mengantarkan Raja Ampat meraih sejumlah pengakuan nasional dan internasional.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Ya, ya teman Pro 2 masih di 96,7 ya, ratusan masyarakat yang mengikuti operasi katarak gratis yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John P. Tuanane, Kabupaten Sorong mulai dari tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan P.E.A. Kambu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Ia menjelaskan jumlah pendaftar operasi katarak hingga pelaksanaan kegiatan mencapai sekitar 110 orang. Namun jumlah pasien yang berhasil dioperasi masih terus bertambah karena pelayanan masih berlangsung. Menurut Jan Peter, kegiatan operasi katarak dilaksanakan mulai hari ini hingga 1 Juli. Sedangkan pada 2 Juli akan dilakukan observasi dan pemantauan terhadap pasien pasca operasi untuk mengantisipasi kemungkinan komplikasi. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 dokter spesialis mata diterjunkan untuk menangani para pasien. Terdiri dari 7 dokter dari Rumah Sakit Pusat Mata Cicendo dan 3 dokter spesialis mata dari Papua Barat Daya. Jan Peter juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut memeriksakan kesehatan mata, terutama bagi mereka yang mulai mengalami gangguan penglihatan atau memiliki faktor resiko katarak. Menurutnya, penyakit katarak umumnya dipengaruhi oleh faktor usia, namun juga dapat dipicu oleh faktor gizi dan penyakit tertentu seperti diabetes. Kegiatan bakti sosial operasi katarak ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Rumah Sakit Mata Cicendo, Yayasan Setia Bakti, dan Yayasan Karya Alfa Omega. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mata dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala katarak agar dapat memperoleh penanganan sejak dini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, masih membagi informasi lokal ya yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id teman Pro 2. Kali ini informasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Tugas MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Tenaga Ahli Gizi guna meningkatkan kualitas layanan bagi penerima manfaat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait menu makanan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan gizi maupun selera para penerima manfaat. Menurut beliau juga saat ini terdapat 21 SPPG yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap persiapan dan ada yang dihentikan sementara untuk perbaikan. Program MBG telah menjangkau lebih dari 79.000 peserta didik dan sekitar 50.000 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Namun pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan pasokan bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging ayam. Akibatnya sebagian kebutuhan pangan masih harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya variasi menu makanan yang disajikan dan memicu kejenuhan di kalangan peserta didik karena menu yang disiapkan cenderung berulang. Selain itu, proses pendataan penerima manfaat juga masih menjadi tantangan. Sejumlah sekolah belum menyerahkan data peserta didik secara lengkap, termasuk nomor induk siswa nasional yang menjadi salah satu syarat dalam program tersebut. Hal serupa juga terjadi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian masyarakat masih enggan menyerahkan dokumen kependudukan karena khawatir data pribadi mereka disalahgunakan. Dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya, saatnya jam pulang kantor nih. Akhirnya pulang kantor di hari terakhir di bulan Juni teman Pro 2 ya, di tanggal 30 Juni. Ya buat kami yang lagi melakukan perjalanan pulang ke rumah atau ke kos, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan lupa helmnya dipakai teman Pro 2. By the way, di Jalan Ahmad Yani ini lumayan mendung ya kalau Grace lihat di sore hari ini. Bukan hanya dari sore ini, tadi sudah dari jam 2 kah? Sudah lumayan mendung ya. Tetap buat kami yang mungkin mau pulang, jangan lupa mantelnya. Atau mungkin yang baru mau keluar ya, mau cari makan malam, mau cari bahan-bahan untuk masak makan malam, jangan lupa mantel atau jas hujannya dibawa, payungnya teman Pro 2. Karena ya kita tidak tahu ya cuaca Kota Sorong, nanti sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar panas tiba-tiba ya. Jadi sedia payung, sedia mantel, jas hujan sebelum hujannya turun ya teman Pro 2. Kalau tidak jadi hujan ya tidak jadi masalah gitu ya. Kalau hujan ini yang jadi masalah, nanti malah basah kuyup, menghambat perjalanan kita di jalan. Jadi buat kami yang lagi dalam perjalanan pulang ya, selamat beristirahat di hari Selasa, di hari terakhir di bulan Juni ini teman Pro 2. Besok kita sudah menyambut awal bulan yang baru ya, bulan Juli. Jadi tetap semangat, tetap produktif ya. Selamat beristirahat dan pastinya kalau mau menikmati cemilan-cemilan sore juga enak ya teman Pro 2. Di sore-sore pulang terus beres-beres, habis itu mulai mencari atau buat cemilan favorit kalian teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
1: Teman

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

Iya, teman Pro 2, tentunya Grace masih menemani kalian di sore ceria ini ya. Di cuaca yang mulai mendung, teman Pro 2. By the way, kalau kamu lagi cari cemilan yang mau kalian konsumsi sore ini atau mau cari yang segar-segar ya untuk menutup hari ini, teman Pro 2. Bisa sekali teman Pro 2, apalagi buat kamu yang ingin menurunkan berat badan ya. Selain diet nasi atau dada ayam rebus ya, sayur juga bisa jadi senjata rahasia untuk turunkan berat badan ya teman Pro 2. Jadi kenapa jus sayur nih bisa bantu turunkan berat badan? Karena memang kalorinya rendah, volume tinggi, satu gelas gede itu cuma 60-120 kalori ya, tapi perut sudah terasa penuh. Untuk seratnya juga tinggi teman Pro 2 ya, bikin kenyang 3-4 jam. Dan anti kembung teman Pro 2, banyak sayur identik alami diuretik ya, alami yang buang air berlebih di tubuh, dan timbangan langsung bisa turun 1-2 kilo di minggu pertama. Dan pastinya jus-jus ini juga jus sayur ya, nutrisi yang padat dari vitamin dan mineral yang masuk, jadi tidak lemah kalau pas kam diet teman Pro 2. Mungkin kalau kalian ingin mencoba jus mentimun, tambahkan seledri sama lemon teman Pro 2 ya. Jus untuk membuat perut kalian jadi lebih apa ya? Tidak terlihat besar gitu ya, jus perut kempes ya namanya teman Pro 2. Atau kalian bisa coba jus bayam ditambahkan nanas sama jahe. Ini jus detox dan juga untuk metabolisme teman Pro 2. Atau jus wortel pakai tomat, pakai seledri. Ini untuk kamu bisa kenyang lebih lama. Atau kalian juga bisa kalian bisa coba jus brokoli, apel hijau sama lemon. Ini untuk bakar lemak perut. Terus ini jus kangkung nih buat yang suka kangkung nih. Bisa ditambahkan dengan pir sama min, ini untuk lancarkan BAB. Jadi jus-jus tadi teman Pro 2 juga bisa membantu kalian yang ingin menurunkan berat badan.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagi dari standar penulisan internasional.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya teman Pro 2, akhirnya hujan turun juga ya di sore ini. Lumayan mendung walaupun hujannya ini cuman gerimis ya teman Pro 2. Tapi enak nih kalau gerimis-gerimis terus pulang kantor atau pulang kuliah, lagi santai-santai di rumah, terus mungkin cari makanan yang berkuah atau cemilan-cemilan berkuah atau buah-buah yang segar nih, cocok sekali menemani kalian di sore hari ini ya teman Pro 2. Tidak hanya itu, sore hari memang jadi waktu yang tepat ya teman Pro 2 untuk menikmati cemilan yang enak dan pastinya lezat. Jadi mungkin ini juga jadi makanan-makanan ringan yang bisa kalian nikmati sore hari. Kue putu nih. Kue putu kalau subuhnya dari jauh tuh tong sudengar itu kayak rasa ingin sekali ya, karena memang baunya juga menggoda teman Pro 2 ya. Kue putu atau tidak pisang goreng panas pakai teh, pakai sambal, beuh itu nikmat sekali ya teman Pro 2 menyambut sore hari ini teman Pro 2 ya, mengakhiri bulan Juni ini dengan pisang goreng panas, enak sekali. Kacang rebus juga enak teman Pro 2 ya. Selain kacang rebus, kalau mungkin kamu cari yang segar-segar, es teler ya, es kelapa muda kah atau es-es yang lain teman Pro 2 ya, yang bisa bikin kalian segar di sore hari ini menutup segala aktivitas kalian di sepanjang bulan ini teman Pro 2.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di sore ceria di sore ini ya, di Kota Sorong yang sudah diguyur hujan teman Pro 2. Buat kami yang mau pulang, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, sambil menikmati sore hari ini ya di cuaca yang hujan-hujan gini, enaknya menikmati secangkir kopi hangat ya di sore hari, lengkap dengan kehadiran cemilan pendamping yang pas harusnya ya teman Pro 2. Jadi memang sekarang lagi banyak sekali ya yang kita lihat tempat-tempat kafe ya yang menghadirkan tren-tren kopi ya teman Pro 2. Dan tidak hanya kopi yang mereka hadirkan teman Pro 2, tapi ada soft cookies juga yang mereka hadirkan teman Pro 2, tentunya dengan tekstur yang renyah di bagian luar dan lumer di bagian dalam teman Pro 2 ya. Pastinya sedap sekali ini untuk menemani kopi hangat kita di sore hari ini, di sore yang diguyur hujan teman Pro 2. Paduan rasa pahit dari kafein berpadu sempurna dengan legitnya coklat premium ya, pastinya kasih sensasi relaksasi yang maksimal di sela-sela kesibukan beraktivitas kita. Dan tentunya kalau kamu buat ini juga tidak sulit ya teman Pro 2, asalkan takaran komposisi bahkan komposisi bahan dilakukan secara pas teman Pro 2 ya, menggunakan timbangan digital teman Pro 2. Jadi sekarang apapun yang kita mau buat, entah kue atau cemilan-cemilan ringan, itu kita tinggal lihat di internet, itu banyak ya teman Pro 2 panduan-panduannya yang bisa kita ikuti, dan kita bisa menikmati cemilan sore bersama dengan kopi hangat kalian.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7. Tidak terasa sudah pukul 17 lewat 8 menit ya, teman Pro 2. Membayangkan matahari yang tidak kunjung tenggelam ya, teman Pro 2, mungkin terdengar seperti adegan dalam film-film fiksi ilmiah, tapi fenomena ini benar-benar terjadi di Univik, sebuah kota kecil di wilayah Kanada, teman Pro 2. Jadi wilayah ini terletak sekitar 200 km di utara lingkar Arktik ya, teman Pro 2. Inuvik ini jadi salah satu tempat di dunia yang mengalami midnight sun, teman Pro 2. Jadi fenomena ketika matahari tetap bersinar selama 24 jam penuh. Jadi pada puncak musim panas nantinya, teman Pro 2, kota ini bahkan menikmati sekitar 56 hari tanpa malam, teman Pro 2. Jadi bagi sebagian orang, pengalaman ini memang terdengar menyenangkan ya, teman Pro 2, tapi bagi warga Inuvik, matahari yang tidak pernah benar-benar tenggelam hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, teman Pro 2. Jadi melansir juga dari berbagai sumber yang ada nih, teman Pro 2, Inuvik ini bukan kota yang mudah dijangkau dari kota besar terdekat ya, perjalanannya menuju kawasan ini membutuhkan waktu berjam-jam melewati Dempster Highway yang jalan sepanjang sekitar 750 km yang sebagian besar berupa kerikil. Jadi kalau musim panas tiba ini ya, teman Pro 2, akses menuju kota ini bergantung pada kombinasi jalan darat dan juga ferry. Jadi saat musim dingin, jalur ini akan berubah menjadi ice road, yakni jalan yang terbentuk di atas sungai dan danau yang membeku. Ya, walaupun terpencil ya, teman Pro 2, ada sekitar 3.000 orang yang tinggal di kota ini dan penduduknya juga adalah perpaduan masyarakat adat ya, teman Pro 2, First Nation, Inuit dan juga warga-warga dari berbagai daerah di Kanada yang bekerja di sektor pemerintahan, pelayanan publik sampai dengan industri minyak dan gas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2 ya. Kita biasanya merasa bosan saat melakukan hal yang itu-itu saja teman Pro 2. Baik saat kita kerja atau belajar atau sekedar scroll media sosial ya teman Pro 2. Memang rasa jenuh ini sering sekali muncul dan buat kita tidak nyaman teman Pro 2. Banyak orang juga yang menganggap bosan itu sebagai sesuatu yang negatif ya, karena perasaan yang harus segera dihilangkan teman Pro 2. Padahal dari sudut pandang ilmiah teman Pro 2 ya, rasa bosan ini tidak selalu buruk. Dalam batasan tertentu, rasa bosan justru punya peran penting bagi kita punya kesehatan mental ya teman Pro 2. Dan perasaan ini bisa jadi sinyal dari otak bahwa kita membutuhkan jeda, kemudian perubahan atau bahkan tantangan baru dalam hidup teman Pro 2 ya. Dalam jurnal Trend in Cognitive Science juga teman Pro 2, rasa bosan dijelaskan bukan sekedar perasaan tidak nyaman ya, melainkan ini sinyal psikologis yang membantu kita untuk mengevaluasi kondisi kita saat ini. Karena memang rasa bosan muncul ya, dan hal itu bisa jadi tanda bahwa aktivitas yang kita lakukan kurang bermakna atau kurang menantang gitu teman Pro 2, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mental kita saat itu. Dan kebosanan juga dipandang sebagai pengalaman penting yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian fungsi kognitif, sampai dengan performa kerja kita sehari-hari teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, artinya perasaan ini kasih umpan balik bahwa perhatian kita sudah tidak efektif lagi teman Pro 2, lalu mendorong kita untuk mencari aktivitas yang lebih sesuai dengan emosi kita ya teman Pro 2. Jadi secara emosional memang rasa bosan ini punya fungsi yang tidak kalah penting. Jadi cara seseorang memandang bosan bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya ya teman Pro 2. Orang yang mampu menerima dan memahami rasa bosan cenderung punya kesejahteraan mental yang lebih baik nih teman Pro 2.

0: Fatih Nama. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Ya, teman Pro 2, sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya di hari Selasa 30 Juni 2026 dari pukul 11 sampai di kurang 3 menit pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dari siang sampai sore hari ini, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 12 malam. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96.7, teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Iya, selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani teman Pradua di sore hari ini. Selain tadi ada Grace yang menemani teman Pradua dari jam 11 siang sampai dengan jam 18. Selanjutnya untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat mempersiapkan diri untuk saat lagi menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Saya ingatkan waktu untuk sholat maghrib hari ini Selasa tanggal 30 Juni jatuh pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini,

Baiklah, untuk kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami akan hadirkan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

katakan, sesungguhnya Engkau ya Allah, Zat yang tidak akan berubah jadi.

Kausim dan Musiman, saya tiga yang bertugas mengucapkan selamat baru aja selesai menjalankan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan beberapa lagu-lagu yang berdansa islami. Kemudian saya lanjutkan dengan jazz music sampai di pukul 19 malam nantinya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Podua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Iya, selamat teman-teman berdua ya. Tadi kita baru saja mengikuti paket maghrib yang diawali dengan lagu-lagu yang bernuansa islami, kemudian beduk dan azan maghrib. Sekarang sudah pukul 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya ya, Minggu sampai dengan ya setiap harinya lah ya, setiap malam jam 19 atau jam 7 malam ya. Kami hadirkan Senin sampai dengan Minggu ya, balik lagi ke Senin seterusnya begitu di pukul 19, lagu-lagu dari Indonesia Timur kami hadirkan untuk teman Pradua ya. Pastinya teman Pradua suka dong sama lagu-lagu dari Indonesia Timur, soalnya lagu-lagunya tuh enak-enak semuanya ya, dari berbagai penyanyi tentunya. Sore hari ini, malam hari ini sudah dilistkan oleh MD kita, iya. Jadi selamat mendengarkan aja ya. Yang request nanti saya akan usahakan cari lagunya. Soalnya ini banyak pendengar juga nih ya sore hari ini. Kita masih di sore ceria, makanya saya masih menyapa kamu dengan sore, selamat sore. Harusnya selamat malam sudah jam 7 ya. Nanti ganti payung acaranya tuh di jam 20 atau jam 8 malam ya. Yang sekarang masih sore ceria nanti jaga malam tuh. Itu kita sudah masuk dengan program-program malam dan juga informasi-informasi malam teman Pradua ya. Semoga terhibur selalu. Boleh deh, langsung saya buka aja di 08219914773. Silakan yang mau salam-salam ya. Mau kirim lagu yang lagu-lagu Indonesia Timur malam ini untuk siapa boleh. Soal lagunya juga sudah ada di list, jadi kalau kalian request, tipis kemungkinan saya bisa putarkan ya, karena sudah disiapkan oleh MD. Tapi request aja lah, mudah-mudahan bisa saya carikan ya. Oke, sekali lagi selamat malam untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Selamat malam untuk semuanya, selamat bersantai bersama keluarga tercinta. Semoga malam ini lebih baik dari malam kemarin. Dan hari ini bakal banyak yang kita obrolin. Salah satunya adalah tentang kekalahan ya. Kekalahan Jerman dan Belanda hari ini yang luar biasa euforianya, luar biasa perdebatan yang terjadi di semua platform media sosial. Kita bakal bahas ini ya. Saya punya banyak pembahasan ya. Saya udah kumpulin bahan-bahannya sejak siang tadi ya. Kita bakal berbagi malam hari ini. 08219914773. Silakan yang mau salam-salam, mau request lagu, saya tunggu ya. Kita sudah mengawali perjumpaan kita tadi dengan Kici Pumama. Ya itu kalau tidak salah lagu dari NTT ya. Kalau Kici itu kecil, itu dari NTT, istilah dari NTT. Berikut ini anak Sorong sih ya. Kita pernah undang juga yang satu ini. Kita pernah undang dia di Prado FM, pernah ngobrol-ngobrol. Dan talentanya nih luar biasa ya, pengirim musik juga, pemain keyboard juga ya kan, kemudian cipta lagu, nyanyi pula iya. Siapa dia? Dia adalah Mowi. Ya Mowi ini lagunya keren-keren loh. Mowi lagi monitor tidak ya? Selamat malam Mowi dan pasangan. Wes, sukses, kapan-kapan kita undang lagi ya Mowi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita dengarkan lagunya Mowi dengan

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Trans Radio saya masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur nih, asik kan yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi ini dari Indonesia Timur juga, cuman asalnya dari Sulawesi Utara atau Sulut, yaitu Dandi Barakati ya. Lagunya sempat viral ya kemarin-kemarin, semua anak kecil juga nyanyiin lagu ini ya. Ya, kenapa ya yang jadi pertanyaan, kenapa lagu-lagu Timur itu enak-enak semua teman Pro 2 ya? Ada yang bisa jawab tidak ya? Kayaknya semua ya dari lagu-lagu Indonesia Timur itu disukai oleh semua kalangan, karena ya itu dia yang saya bilang tadi ya, banyak orang merasakan hal yang sama ya, meski selera musik itu bisa dibilang subjektif ya. Ada beberapa alasan mengapa lagu-lagu dari Indonesia Timur terasa begitu enak didengar dan mudah melekat di telinga kita. Yang pertama itu karena beat yang energik yang bikin orang bisa bergerak ya, bikin gerakan-gerakan sendiri ya. Jadi itu ciri khas musik Indonesia Timur, ritmenya hidup ya, banyak dipengaruhi oleh unsur reggae ya, pop dan musik dansa pastinya. Ketukan itu apa namanya, ketukan off beatnya itu atau ketukan selanya itu membuat lagunya itu terasa mengayun, sehingga secara alami mengajak pendengar ikut bergoyang ya kan. Yang tadinya gak bisa bikin gerakan-gerakan goyang sendiri akhirnya bisa ya. Kemudian melodinya yang sederhana tapi sangat catchy ya. Jadi biasa kan kita tahu kalau lagu-lagu dari Indonesia Timur itu umumnya kan tidak memiliki melodi yang rumit, justru karena sederhana ya, bagian refnya itu mudah diingat dan cepat menjadi earworm ya, earworm atau terus apa, terus terngiang-ngiang di kepala kita, di telinga kita ya, dimanapun pasti kita dengar lagu dari Indonesia Timur. Banyak penyanyi asal Maluku, Papua hingga Nusa Tenggara dikenal memiliki teknik vokal yang begitu kuat ya. Maluku, Papua, Sulawesi, NTT ya. Jadi vokal mereka itu kuat, jernih dan penuh penghayatan. Warna suara yang khas juga membuat lagu yang mereka nyanyikan itu terasa lebih emosional. Nah, tema lagunya juga biasanya sederhana ya, tentang cinta, persahabatan, keluarga, tentang kampung halaman dan rasa syukur ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang dipadukan dengan bahasa daerah atau Melayu kayak Ambon, Kupang, Papua, itu memberi warna yang unik dan terasa begitu hangat ya. Jadi musik Indonesia Timur memang lahir dari budaya yang lekat dengan kebersamaan, bernyanyi dan menari, dan semangat itu ikut terasa dalam lagu-lagunya sehingga terdengar ceria, terdengar akrab dan penuh energi ya. Kenapa sih bilang begitu teman Padua? Karena emang kenyataannya seperti itu, temponya yang apa bisa dibilang temponya yang cepat, kemudian ritme yang konsisten, terus bagian refnya itu yang kuat, membuat lagu-lagu Indonesia Timur itu sangat pas dijadikan kayak latar video pendek di TikTok, di Instagram Reels, hingga YouTube Short ya. Dan hal ini ikut mempercepat penyebarannya ke seluruh Indonesia.

Indonesia ya. Dan pada akhirnya daya tarik lagu-lagu Indonesia Timur ini bukan hanya karena enak didengar di kuping, tetapi karena mampu menghadirkan suasana yang positif. Banyak orang yang merasa lagu-lagu tersebut membuat mereka itu lebih bersemangat, lebih ingin bernyanyi bersama ya, bahkan menari tanpa sadar. Jadi perpaduan ritme yang khas, kemudian vokalnya yang kuat dan sentuhan budaya lokal menjadikannya memiliki identitas yang sangat berbeda dibandingkan dengan genre pop Indonesia pada umumnya, teman-teman. Kita lanjut ya dengar lagunya Dandi Barakati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Pradua. Sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua di lagu-lagu Indonesia Timur ya. Terima kasih yang masih setia bersama Pradua FM Sorong. Setelah ini nanti kita akan sama-sama di programnya sudah ganti baik acara di pukul 20 ya. Setelah ini nanti ada apa program Jaga Malam. Kita sudah ganti pengacara Jaga Malam, dan di Jaga Malam saya akan awali dengan informasi-informasi malam. Selamat malam teman Pradua semuanya. Terima kasih ya, kalau punya informasi menarik juga boleh dibagikan untuk saya di 0821-991-478-73, karena setelah ini nanti ada informasi-informasi terkini di programnya Jaga Malam.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau main.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pro2, saya malam ini teman Pro2 malam ini di Jaga Malam. Tentunya ada informasi-informasi malam yang akan saya hadirkan ya. Saya ambil dari rri.co.id baik lokal maupun nasional. Salah satunya seputar kekalahan Jerman dan Belanda hari ini yang heboh, super heboh di Indonesia Timur ini. Terutama di kota Sorong ya. Saya lihat di semua platform media sosial tuh udah baku bully sampai sukses teman Pro2 ya. Terutama Jerman, sabar. Jerman ini tenang-tenang saja ya. Kalah dong pulang diam-diam ya. Tapi ya memang laga babak 32 besar ini benar-benar apa ya, bisa dibilang, kalian setuju tidak kalau saya bilang drama? Bisa dibilang drama ya. Dan setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit dengan tensi permainan yang cukup tinggi, para pendukung Jerman dibuat tegang selama laga berlangsung. Teriakan demi teriakan membahana di mana-mana, dan hal tersebut terlihat saat pertandingan dimulai hingga babak kedua berakhir. Hasil imbang 1-1 membuat fans Jerman kembali tegang ya, karena harus melihat eksekusi terakhir yang paling ditakutkan seluruh pemain dan penonton. Nah, strategi Jitu serta Dewi Fortuna sedang dimainkan ya, di mana melewati drama panjang yang penuh ketegangan, akhirnya Paraguay menang 4-3 lewat adu penalti dan menyingkirkan Jerman dari Piala Dunia 2026. Penalti sejomo. Iya, bukan bawa bola ya. Tendang di depan gawang ya, itu nasib-nasiban juga sih ya teman Pro2 ya. Jadi memang Paraguay unggul lebih dulu lewat sundulan Julio Enciso di babak pertama, kemudian Jerman menyamakan kedudukan melalui Kai Harvest di awal babak kedua. Di perpanjangan waktu Jerman sempat mencetak gol lewat Jonathan Tah, tetapi dianulir setelah tinjauan VAR karena pelanggaran terhadap kiper Paraguay. Nah, dalam adu penalti kiper Paraguay Orlando Gil tampil gemilang dengan menggagalkan dua tendangan Jerman. Setelah Jonathan Tah gagal mengeksekusi penalti, Jos Canale menjadi penendang penentu dan kemenangan Paraguay ya. Kemenangan berada di pihak Paraguay teman Pro2 ya. Dan hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen ya, sekaligus menandai kekalahan adu penalti pertama Jerman di Piala Dunia. Paraguay melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang pertandingan Prancis versus Swedia. Nanti Prancis versus Swedia. Ini baru info Jerman, belum.

0: whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.
2: Tuan Pradua, selain informasi Piala Dunia, ya saya juga prihatin dengan pecinta Piala Dunia ini. Apa kabar ya? Kalian yang bila-bilain begadang terus ya, dari tanggal 11, bayangin coba, hanya untuk menonton timnas-timnas ini yang bertanding ya di Piala Dunia 2026. Sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Emang ya, tidak bisa dipungkiri bahwa euforia Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung saat ini memicu fenomena begadang di kalangan pecinta sepak bola di tanah air. Namun para praktisi kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi gangguan kesehatan serius akibat pola menonton yang tidak sehat. Kan gak boleh begadang ya. Jadi perbedaan zona waktu yang signifikan ini memaksa supporter menyaksikan laga krusial pada dini hari, dan kebiasaan ini dinilai menyimpan risiko besar bagi kondisi fisik jika dilakukan terus-menerus selama sebulan penuh. Nah ini saya prihatin buat yang begadang-begadang terus ini, terutama yang harus bangun pagi berangkat kerja. Kan sudah diingatkan sama Pak Gubernur, sama Pak Wali Kota, jangan karena menonton bola terus masuk kantor terus selalu kesiangan. Bahkan ada yang tidak masuk kantor, itu akan dikenakan sanksi ya. Ya jadi tetap harus masuk kantor, jangan alasan mengantuk ya. Tidak ada yang suruh begadang ya. Jadi memang itu ya. Jadi teman Pradua harus tahu yang setiap ini begadang nonton bola terus, ada ancaman gangguan kesehatan utama yang memang perlu diwaspadai selama musim Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana teman Pradua, saya akan balik lagi nanti.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Tuan Rodua balik lagi yang pastinya itu tadi ya, apa namanya, gangguan kesehatan mengintai pecinta bola selama Piala Dunia 2026. Boleh kita fans sama mungkin salah satu timnas yang main di Piala Dunia 2026, tapi jangan berlebihan juga ya, tidak memperhatikan kesehatan kita, efek yang akan terjadi kalau kita begadang terus ya. Kan apa ya, pola hidup sehat itu harus istirahat cukup, kemudian apalagi yang pagi-pagi harus bangun berangkat kerja. Waduh, ini makanya ada memang beberapa ancaman gangguan kesehatan utama yang perlu diwaspadai selama musim Piala Dunia ini, teman Radua ya. Yang pertama ya, memang betul sih ya, konvoi kendaraan warna euforia Piala Dunia di Sorong ini, belum lagi ikut konvoi, abis nonton begadang ikut konvoi, takutnya nanti kan pusing gitu ya. Jadi efeknya itu bisa serangan jantung akibat stres ya. Bisa jadi menonton pertandingan bertensi tinggi seperti adu penalti ini bisa loh ya memicu lonjakan hormon adrenalin secara mendadak. Jadi bagi individu dengan riwayat penyakit jantung, hal ini sangat-sangat beresiko memicu serangan jantung yang fatal. Nah, kemudian penyakit lambung atau GERD dan obesitas. Jadi kebiasaan begadang menonton bola seringkali kan ditemani oleh cemilan yang tidak sehat seperti gorengan, kemudian makanan yang tinggi garam atau kopi yang berlebihan. Nah, konsumsi makanan berat sebelum tidur ini memicu asam lambung naik atau GERD. Aduh, jangan sampai ya. Jadi gangguan tidur dan imunitas juga bisa menurun ya. Apalagi kalau kita kurang tidur nih ya, teman Pro 2. Kurang tidur yang terakumulasi terutama akibat habis menonton laga dini hari, ini bisa merusak jam biologis tubuh kita. Dampaknya sistem kekebalan tubuh menurun ya, menurun drastis, sehingga tubuh kita ini rentan terserang penyakit dan kehilangan fokus di siang hari ya. Terus gimana dong? Gimana cara menonton aman dan sehat itu seperti apa? Kita kan suka kepengen nonton. Jadi tadi saya sempat baca-baca juga, terus saya ambil beberapa kesimpulan dan berbagi untuk teman Pro 2. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola menonton yang bijak ya. Kamu atur waktu tidur kamu, sempatkan tidur lebih awal di malam hari jika kamu berencana bangun pada dini hari untuk menonton pertandingan. Jadi pulang kerja tuh langsung tidur, sudah mandi, makan, tidur. Nanti alarm bunyi pas jam ini, jam mulai pertandingan begitu ya. Kemudian batasi cemilan yang tidak sehat ya. Ganti kopi berlebih dengan air putih, itu lebih bagus ya. Serta kamu bisa memilih cemilan yang lebih sehat seperti buah-buahan atau kacang rebus. Nah, kemudian juga jangan lupa lakukan peregangan otot ya. Artinya tuh kan. Iya benar. Bisik-bisik, saya nggak dengar. Ya, lakukan peregangan otot ya teman Radua. Artinya jangan duduk diam selama 90 menit penuh. Jadi kamu bisa manfaatkan jeda babak pertama, misalnya half time, untuk berdiri dan bergerak ringan supaya bisa melancarkan sirkulasi darah. Ya, menikmati turnamen sepak bola terbesar di dunia tentu boleh-boleh saja ya teman Radua. Namun menjaga kesehatan tubuh tetap harus menjadi prioritas utama. Ini masih panjang permainannya ya. Argentina, Brasil, wih, ini fansnya Argentina nih luar biasa. Brasil tadi baru lewat konvoi ya. Aduh, saya jadi terharu sama yang konvoi-konvoi ini. Ya sudahlah, ini ada yang marah, jangan coba-coba info yang Belanda. Kita ada stres dengar yang Belanda, jadi tidak usah. Oke, baik. Oke, teman Pradua, saya akan balik lagi nanti sudah pukul 20.35 menit waktu Indonesia Timur untuk informasi lainnya masih seputar euforia Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Radio hari ini heboh sekali ya tentang kekalahan timnas Jerman dan juga Belanda. Ya sudah diomongin di mana-mana juga dan ramai juga di media sosial kan. Ya, hari ini heboh sekali ya tentang kekalahan Jerman dan Belanda ini. Dan coba kalian lihat di media sosial, di semua platform media sosial ini, di mana-mana semua membahas tentang kekalahan Jerman dan Belanda ya. Oke, tidak usah dibahas lagi karena pembahasan ini sudah seharian ini pembahasan tentang Jerman dan Belanda di apa ya? pendukung-pendukungnya pada membuli satu sama lain, dan saya adalah tim baca komentar aja ya. Nah, kita alihkan perhatian kita ke Korea Selatan nih teman Pro 2. Ya udah, hari ini kita udah full bahas tentang Jerman dan Belanda ya. Ya biar penalti, yang penting kan isi gol gitu. Tidak nol ya, ada angkanya gitu. Ya, kita sedikit mengalihkan perhatian kita ke Korea Selatan, di mana pelatih tim nasional Korea Selatan Hong Myung-bo ini resmi menyatakan mundur dari jabatannya hari Minggu kemarin tanggal 28 Juni. Jadi memang keputusan ini diambil menyusul kegagalan total skuad Taeguk Warriors yang melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Aduh, Korea Selatan juga udah pulang, buset. Mereka negara-negara lain teman Pro 2 pulang ke negaranya aman-aman aja, tapi Korea Selatan mereka kalah, pulang ke negaranya mereka malah dibully oleh warga negaranya sendiri teman Pro 2. Warga negara sana membully habis-habisan timnas Korea Selatan ini ya. Saya baca di media sosial juga, saya lihat di media sosial itu lagi viral juga ya. Jadi mundurnya pelatih berusia 57 tahun ini juga diwarnai tekanan politik yang masif ya. Jadi Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung secara terbuka melayangkan kritik tajam dengan menyebut kepemimpinan tim nasional tidak kompeten dan menuntut adanya investigasi menyeluruh terhadap administrasi sepak bola negara tersebut. Waduh, berarti kecewa sekali ya presidennya ya. Jadi beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada masyarakat dan pendukung sepak bola Korea Selatan, dan beliau langsung mengundurkan diri dari tim nasional ya, karena rasanya itu maaf, karena gagal memberikan hasil yang diharapkan oleh publik ya. Jadi tanggung jawab ini sepenuhnya ada pada beliau ya. Jadi berada di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan dan juga Republik Ceko, Korea Selatan sebenarnya diunggulkan untuk melaju ke babak gugur. Namun performa Son Heung-min ini dan kawan-kawan jauh dari ekspektasi teman Pro 2. Jadi meskipun sempat membuka asal lewat kemenangan di laga perdana, dua kekalahan beruntun membuat mereka terdampar dan gagal lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik setelah hasil pertandingan grup lain atau kemenangan Kongo atas Uzbekistan teman Pro 2 ya. Nah, sudahlah, Korea Selatan juga sudah pulang ya, Jerman sudah pulang, Belanda sudah pulang. Jadi mau apa lagi teman Pro 2? Kita dengar lagu aja ya. Informasi-informasi lainnya saat lagi, 10 menit lagi nanti saya mengajak untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro2, selanjutnya saya mengajak untuk bergabung bersama Pro2 Jakarta mengikuti MLC atau Music Live Chat tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya akan balik lagi untuk teman Pro2 tepat di pukul 22 nantinya.

Yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: Kayaknya. 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: kalian. Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya
0: keren,
1: kemudian. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, nah, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu ya.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya iya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu
0: gua
1: masalah
0: rasa,
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gua rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu. Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan. Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya, iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh, gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh, acemana gitu, acemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, coy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Ya. Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh okay. iya bagus bagus bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih ya, gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang okay. memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu.
0: Okay,
1: karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Benar, iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya, iya, iya. Jujur, jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah, kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung, sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Yes,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut
1: itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu enak. Lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI, kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa lo mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: di
1: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide ini Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, gitu. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia teman-teman dua masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis nggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin nggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stayfetters mungkin
1: belum,
0: Stayfetters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui vanish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stayfet sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Iya, lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, gemar kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak, lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali, gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh,
1: oke.
0: Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Karena biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Kok aneh sih? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita enggak usah ngelawan.
0: Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya,
1: ya.
0: makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu,
1: sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Banget, coy.
1: Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex. Udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP?
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video, visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandar pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

Iya, 96,7 Program FM Sorong, teman terbaik kamu. Ini saya mohon maaf ya, ini vakum, saya bingung juga nih, tidak keluar di udara lagunya gimana ya. Apa karena feeder saya? Tapi selamat malam, terima kasih buat teman Pradua. Kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat. Setelah kembali siaran seperti biasa, lagunya tiba-tiba tidak keluar ya. Udah auto ya. Tapi gak apa-apa, saya masih menemani teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: baik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman program sekali lagi mohon maaf ya. Aduh, tadi mute ya, makanya tidak bunyi ya. Dan yang pastinya saya Tika masih menemani Taman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pradua Jakarta ya, yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Baik teman Pradua, setelah ini kita sampai di cerita penutup malam dan saya akan berbagi informasi-informasi malam ya, seputar cerita-cerita inspiratif untuk teman Pradua sampai tuntas di pukul 23 nantinya. Gara-gara mute saya sudah tidak bisa konsentrasi, bahaya ini ya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Yes, saya lupa ya mengucapkan selamat dulu nih untuk yang baru saja naik pangkat ya di Polda Papua Barat Daya, di mana tadi Polda Papua Barat Daya menggelar upacara laporan kenaikan pangkat personel periode 1 Juli 2026 ya di lapangan Mapolda Papua Barat Daya. Nah, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semi Roni Taba, berlangsung dengan penuh hikmat pastinya. Dalam upacara tersebut, teman Pradua, sebanyak 87 personel Polda Papua Barat Daya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ya, jadi rinciannya itu terdiri dari personel naik pangkat dari Kompol ke AKBP, kemudian 2 personel menjadi AKP, 1 personel menjadi IPDA, 2 personel menjadi AIPTU, 10 personel menjadi AIPDA, 25 personel menjadi BRIPKA, 5 personel menjadi BRIKPOL, 37 personel menjadi BRIPTU, 2 personel menjadi BARAKA, dan 2 personel menjadi baratu. Dalam amanatnya, Wakapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta pengabdian personel dalam melaksanakan tugas. Jadi kenaikan pangkat ini juga menjadi amanah yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kerja, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat. Nah, usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kepada personel yang memperoleh kenaikan pangkat. Biasa gitu ya. Kalau ada yang naik pangkat, biasa disiram ya. Jadi memang tradisi tersebut berlangsung penuh semangat dan rasa kekeluargaan sebagai simbol mereka bilang tuh simbol penyucian diri ya, sebagai simbol penyucian diri. Jadi biar suci kembali ya. Kemudian sebagai rasa syukur serta harapan agar setiap personel semakin siap mengemban amanah dengan dedikasi dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan rangkaian kegiatan pun ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Wakapolda Papua Barat Daya, kemudian Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya, para pejabat utama Polda Papua Barat Daya, serta seluruh peserta upacara kepada personel yang memperoleh kenaikan pangkat. Nah, momentum ini menjadi wujud apresiasi institusi sekaligus penyemangat bagi seluruh anggota Polri ya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga menjaga situasi keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya, Nyonya Hesti Semi Taba, kemudian para pejabat atau PJU Polda Papua Barat Daya, para pengurus Bayangkari, serta seluruh peserta upacara.

Iya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 87 personel Polda Papua Barat Daya yang tadi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ya. Semoga bisa mengemban tugas lebih semangat lagi, kedepannya bisa lebih amanah lagi dalam menjalankan tugas ya.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Dekat-dekat dari sini, dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Beh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
4: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Ya, teman Pro2 tidak terasa kita sudah berada di penghujung jumpa ya di Jazz Music malam ini. Saya hadirkan Jazz Music untuk teman Pro2. Terima kasih untuk teman Pro2 sudah mengikuti saya dari jam 18 tadi ya sampai 5 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan, dan pastinya besok kita akan ketemu lagi dengan informasi-informasi terkini dengan program-program kita seperti biasa di siang hari. Dan selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa periksa pintu dan jendela sudah terkunci dengan baik atau belum, kemudian segala sesuatu yang meresahkan tidur malam teman Pro2, mungkin barang-barang di luar rumah yang perlu dibawa masuk dalam rumah, pintu pagar rumah pastikan sudah terkunci dengan baik, pintu garasinya juga, dan colokan-colokan yang tidak diperlukan di malam hari pada saat akan beranjak ke pemandian ada baiknya dicabut aja. Kemudian lampu-lampu di ruangan-ruangan tertentu yang memang malam hari tidak perlu dinyalakan ada baiknya dipadamkan saja ya. Dan jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa menjalani semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari ini, di saat kita akan beranjak ke pembaringan istirahat dan supaya bisa kembali menyambut hari esok dengan penuh sukacita ya. Sebelum berdoa pastikan tetap berdoa dulu, bersyukur untuk segala sesuatunya, berdoa minta diberikan perlindungan dalam tidur, dijaga hingga besok bisa bangun lebih pagi lagi pastinya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro2, dan akhirnya sesaat lagi Pro2 FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Akhirnya, terimalah salam persahabatan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh,
1: tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok tiap bulan begini terus saya bisa gila ini?
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Produsen Sorong.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi teman berada di mana pun kamu berada. Mengawali informasi di pagi hari ini, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan melepas kafilah musabaqah tilawatil Quran di Gedung Babus Salam Kalanafat Komplek Masjid Agung Nurul Yakin Waisai pada hari Senin 29 Juni 2026. Total khalifah asal Kabupaten Raja Ampat sebanyak 40 orang termasuk ofisial pendukung yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua Berdaya di tanggal 1 hingga 4 Juli 2026. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Raja Ampat Ade Harun Matafi mengatakan kafilah yang dikirim ke perlombaan tingkat provinsi adalah perwakilan terbaik hasil MTQ yang telah digelar di tingkat kabupaten. Kafilah Raja Ampat tidak hanya mengikuti kemampuan yang baik, tapi juga memiliki semangat dan juga kecintaan terhadap Al-Quran. Dan keikutsertaan ini bukan hanya pribadi, tetapi juga membawa nama baik Raja Ampat. Menurut Harun, kategori perlombaan yang akan diikuti yakni MTQ tingkat provinsi adalah tilawah golongan dewasa, tilawah remaja, tilawah anak, tadlil Quran, hifzil Quran, syahril Quran, fahmil Quran, qiraat Quran, seni kaligrafi, dan karya tulis ilmiah Al-Quran.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, masih di Raja Ampat, ada pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Raja Ampat memperingati hari ulang tahun IBI ke-75 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dengan tema peringatan HUT tahun ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, memperkuat pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. Pada perayaan HUT Bidan Indonesia ini diberikan hadiah kepada pemenang lomba Balita Sehat, Bayi Sehat dan juga Ibu Hamil Sehat. Perayaan HUT berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah organisasi perempuan, organisasi profesi dokter dan tenaga kesehatan terutama bidan. Dalam sambutannya, Ketua IBI Raja Ampat ada Habibah Tamimah Syadan mengatakan bahwa perjuangan bidan tidak mudah karena harus berjuang jauh dari keluarga, menyeberang pulau dengan fasilitas yang serba terbatas. Namun semua itu tidak menjadikan keikhlasan para bidan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Habibah berharap bidan terus hadir melayani semua ibu dan juga anak yang ada di Kabupaten Raja Ampat selama ada ibu yang melahirkan, maka selama itu juga dunia membutuhkan keberadaan bidan. Selanjutnya, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan juga dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada semua bidan karena dengan segala keterbatasan sarana, medan yang sulit tetap bertahan terus mendampingi setiap ibu yang melahirkan.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
5: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
6: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Maci. Mobil ini kayak melayang.
5: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
6: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
7: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Selamat pagi, teman.

0: Hi, everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Yang 9,7 FM Tumbuh Berada masih ditemani sama Eka di hari yang cerah ini. Tapi sebelumnya Eka mohon maaf banget ya, suara Eka lagi gak stabil karena agak sedikit radang ya. Tumbuh Berada semuanya, semoga nanti lekas membaik ya. Karena gak enak Tumbuh Berada kalau misalnya radang terus sambil ngomong, apalagi makan ya, gak enak ya Tumbuh Berada. Ya doakan aja semoga cepat sembuh. Eka pun juga demikian, mendoakan Tumbuh Berada semuanya juga dikasih kesehatan supaya bisa menjalankan aktivitas di hari Rabu ini ya dengan lancar, dengan sehat ya, dengan ya nggak harus perfect banget sih harinya Tumbuh Berada. Yang terpenting apa yang Tumbuh Berada jalankan ini mendapatkan berkah, diberikan kelancaran dan lain sebagainya ya. Pagi-pagi gini pasti udah banyak yang kesana kemari ya, mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk bekerja, untuk bekerja sih ya, karena rata-rata anak sekolah itu udah pada libur ya. Tumbuh Berada liburnya kalau gak salah 2 minggu ya, 13-an hari kalau gak salah Tumbuh Berada. Pasti seneng banget dong karena setidaknya bisa bangun siang ya, yang biasanya harus sekolah bangun pagi-pagi, kali ini jadwalnya kosong ya. Jadi aku berharap Tumbuh Berada bisa mengisi kekosongan itu bagi yang sekolah ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Tumbuh

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Di Kabupaten Ajaba kita berpindah ke Kabupaten Sorong, di mana pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan dermaga apung Puskesmas Botain dan juga sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain, Kabupaten Sorong. Peresmian sarana tersebut dilakukan oleh Bupati Sorong Joni Kamuru, diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong ada Adi Bremantio. Dalam sambutan, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Adi Bremantio mengatakan pembangunan sarana di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini merupakan realisasi atas usulan masyarakat karena masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, dengan adanya sarana ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan selain itu diharapkan sarana ini juga bisa dijaga agar dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Pembangunan dermaga apung Puskesmas Botain dan juga sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini menjadi tanda keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong dalam melayani masyarakat, sekaligus pemerataan dalam pembangunan hingga ke distrik dan juga kampung terjauh.

0: FM.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
11: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
10: Hah? Maksudnya?
11: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
1: Pro 2 FM.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman Pro 2.

Setelah berhasil ya, setelah lebih dari 2 dekade menjadi salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru melalui peluncuran inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif yang bertujuan memastikan kawasan yang dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia ini tetap lestari sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan loka karya multi pihak bertajuk membangun komitmen bersama pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Raja Ampat pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi serta para mitra pembangunan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat. Selama lebih dari 20 tahun, Raja Ampat telah membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan berbagai inovasi juga lahir dari kawasan ini, mulai dari pembentukan jaringan kawasan konservasi perairan, penetapan Shark Sanctuary, penerapan tarif jasa lingkungan kawasan konservasi hingga pengelolaan kawasan melalui mekanisme badan layanan umum daerah. Berbagai capaian tersebut mengantarkan Raja Ampat meraih sejumlah pengakuan nasional dan juga internasional.

2. Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

tujuan yang besar. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup terus bergerak maju dan lakukan yang terbaik. Buat teman-teman yang saat ini sedang berangkat kerja ya, dan juga menjalankan aktivitas lainnya, semoga semuanya diberikan kelancaran, kesehatan dan juga hasil yang terbaik. Dan untuk yang masih menikmati waktu di rumah, manfaatkan pagi ini untuk melakukan hal-hal yang positif, karena suasana hati yang baik itu seringkali dimulai dari cara kita mengawali hari temu perdua.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: cuaca di alun-alun Aimas sangat sejuk. Dan mudah-mudahan dengan didukung oleh cuaca yang sejuk ini, jalannya upacara sebentar bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar tentunya. Para tamu undangan yang hadir dari pejabat-pejabat, baik itu dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga seluruh Forkopimda dan juga para pejabat dari Polda Papua Barat Daya sendiri, dan juga dari beberapa polres yang ada di Papua Barat Daya tentunya. Dan pendengar sebangsa dan setanah air, nampak jelas di belakang saya tentunya Anda dapat menyaksikan bahwa seluruh petugas peserta upacara telah memasuki alun-alun Aimas tentunya, yang terdiri dari beberapa peleton upacara, baik dari kesatuan kepolisian sendiri tetapi juga dari TNI Polri, dan juga di belakang pasukan upacara terdapat beberapa armada yang mendukung, selalu mendukung tugas-tugas dari kepolisian negara yang bertugas di Papua Barat Daya saat ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, dan akan bertindak sebagai komandan upacara sebentar adalah Kompol Andi Yakin, sehari-hari bertugas sebagai Kabak Ops di Polres Sorong Kota tentunya. Pendengar sebangsa dan setanah air, momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat juga dinantikan oleh seluruh masyarakat, di mana kita juga dapat menyaksikan saat ini masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan jalannya upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di tahun ini di alun-alun Aimas. Dapat juga kami sampaikan dan laporkan kepada Anda bahwa beberapa alur lalu lintas yang biasanya melintasi daerah alun-alun telah diatur sedemikian rupa oleh Polantas, ya, sehingga untuk Anda kami informasikan yang akan menuju ke Kota Sorong akan memasuki satu jalur atau tepat melewati gereja GKI Betel Mawolokmai. Seluruh jalannya upacara di pagi hari ini dapat Anda ikuti melalui program 2 RRI Sorong di 96,7 FM.
1: Razan Rifkika Adi Nugroho STRK, Jabatan Pamapta 1 SPKT Polda Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025, Detasemen Presisi. Adapun peserta upacara pada pagi hari ini terdiri dari 6 kompi. Kompi 1 terdiri dari gabungan Pama dan Polwan Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Erickson Sitorus STRK SIKMH, Jabatan Kasat Reskrim Polres Sorong Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2018. Kompi 2 terdiri dari gabungan Batalion Infanteri 762, Pasukan Marinir 3 Sorong, dan Kodairal 14, di bawah pimpinan Letu Marinir Aditya Hasto, Jabatan Kasatmas Sathantai Kodairal 14, merupakan lulusan pendidikan pembentukan perwira tahun 2022. Kompi 3 terdiri dari pasukan Satbrimob Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Inspektur Polisi 2 Rudi Permana, Jabatan Pasi Ops Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan perwira alih golongan tahun 2022. Kompi 4 terdiri dari gabungan Polairut dan Samapta Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Najemudin. Jabatan Kanit 1 Sibinmas Air dan Pot Dirga Subdit Patroli Airut Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya. Merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2017. Kompi 5. Terdiri dari gabungan Babin Kamtipmas, Pam Opfit, dan Lantas Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi 1, Spenyel Tera Nerotau SH. Jabatan Danki Dalmas Dit Samapta Polda Papua Barat Daya. Merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Kompi 6. Terdiri dari gabungan Reserse dan Intel Polda Papua Barat Daya dan Polres Sorong. Di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fahrul SH. Jabatan PS Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrim Polda Papua Barat Daya. Merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Khusus tahun 2013. Dan upacara pagi hari ini akan diiringi oleh Cendrawasih Gita Bahari dari Politeknik Pelayaran Sorong. Di bawah pimpinan Kapten Dodik Widarbowo, MPMR. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pejabat dan peserta upacara pada pagi hari ini. Sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polda Papua Barat Daya.
2: Siap! Rock!
1: Pembacaan doa.
3: Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan ridomu. Pada hari ini, segenap jajaran kepolisian melaksanakan upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan agar jiwa dan semangat Hari Bayangkara senantiasa menggelora dan mengeringi pengabdian seluruh anggota Polri guna mewujudkan Polri untuk masyarakat. Ya Allah yang maha adil, hindarkan bangsa dan negara kami dari mara bahaya. Jauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Berikan kemudahan, jalan keluar dari segala permasalahan. Dan ridhoi tekad kami dalam membangun bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Ya Allah, ya Rabb, jadikan momentum Hari Bayangkara ini sebagai pembangkit semangat pengabdian kami. Tanamkan kesadaran. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai.
2: Istirahat di tempat. Rock.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

0: pendengar dimana saja Anda berada, kembali kami laporkan kepada Anda bahwa sesaat lagi upacara memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 segera akan dimulai. Dan saat ini bertindak selaku komandan upacara Komisaris Polisi Haji Andi Muhammad Nurul Yakin SIKMH. Beliau jabatan sehari-harinya adalah Kabak Ops Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Detasemen Wiratama Bayangkara saat ini sudah berada di posisi untuk memandu dan mengambil alih seluruh pasukan upacara yang akan berlangsung sesaat lagi tentunya. Wira upacara pun kini tengah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara Hari Bayangkara ke-80 dimulai. Saat ini Wakil Kapolda Papua Barat Daya telah tiba di tempat acara dan langsung akan menuju ke podium untuk bertindak selaku Inspektur Upacara. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti keseluruhan jalannya upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026.
1: Menyanyikan lagu Mars Polri.

0: Duduk kembali. Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Ada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.

0: Lapor upacara parade dalam rangka peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Lanjutkan.

0: telah turun dari mobil dan telah berada kembali di posisi utama.
1: Lanjutkan.
0: Komandan upacara telah melaporkan juga bahwa pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara telah selesai dilaksanakan.

Hadirin dimohon berdiri. Pataka Polda Papua Barat Daya, Gana Diranutama, memasuki lapangan upacara.

0: Anggota kepolisian berseragam putih-putih memasuki lapangan upacara dan membawa pataka Bayangkara. Saat ini kita saksikan masuk dari bagian timur alun-alun Aimas ini dengan langkah tegap. Kesembilan anggota kepolisian akan menempati podium yang telah disediakan dan akan berada di tengah lapangan upacara selama upacara ini berlangsung.
1: Penghormatan kepada Pataka Polda Papua Barat Daya, Ganadira Nutama.
2: Pada Pataka Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Ganadira Nutama. Hormat, senjata!

0: Aisyah mau laporan.
1: Raga, senjata!
2: Mengheningkan
3: pendengar
2: cipta
3: dan
2: dipimpin
3: penonton,
2: oleh Inspektur Upacara
3: Pembawa dan Pengawal Pataka Polda Papua Barat Daya adalah personil Sat Brimob Polda Papua Barat Daya.

0: Selesai.
1: Hadirin disilahkan duduk kembali. Pengucapan Tribrata.
2: Pendengar dan juga penonton sebangsa dan setanah air, kami informasikan bahwa pembawa dan pengawal pataka Polda Papua Barat Daya adalah personil Sat Brimob Polda Papua Barat Daya di bawah pimpinan Inspektur Polisi 2 Saripudin SH. Jabatan adalah Wadan Ki 2 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan perwira alih golongan tahun 2025 Resimen Eka Satya Prawira. Saat ini kita akan menyaksikan pengucap Tribrata telah berada di depan Inspektur Upacara untuk melakukan tugas pengucapan Tribrata. Inspektur Polisi 2 Razan Rifkika Adi Nugroho STRK. Jabatannya adalah Pamapta 1 SPKT Polresta Sorong Kota, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025 Detasemen PSIS.
3: Dan bangsa dan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, ayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan Tribrata telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.
2: Pengucap Tribrata Inspektur Polisi 2 Razan Rifkika Adi Nugroho STRK dengan jabatan Pamapta 1 SPKT Polresta Sorong Kota, merupakan lulusan Akademi Kepolisian di tahun 2025 Detasemen Presisi, baru saja menyelesaikan tugasnya untuk melakukan pengucapan Tribrata dan kini dengan langkah tegap kembali ke tempat di sisi bagian timur dari alun-alun Aimas ini.
1: Penerima penghargaan mengambil tempat dan laporan.
4: Maju, jalan. Duluan, jalan, jalan. Maju, jalan. Di, gerak. Terus, lapor, menerima penghargaan, siap.
1: Pembacaan surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya.
5: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Daya. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya nomor KEP 824 Romawi 2026 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan anggota Polri yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi kriteria yang diberikan piagam penghargaan Kapolda Papua Barat Daya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan ralat seperlunya. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 15 April 2026, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Gatot Haribowo, SIK MAP, Brigadir Jenderal Polisi, cap dan ditanda tangani. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Papua Barat Daya, lampiran keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, nomor KEP 824 Romawi 2026, tanggal 15 April 2026. Nomor urut 7, nama Yusuf Samuel Yasnat SH, pangkat NRP, IPTU 82070799, jabatan PS Kasat Samapta Polres Tambrau, Polda Papua Barat Daya, bersama satu rekan lainnya berhasil dalam bernegosiasi terhadap DPO di Kabupaten Tambrau untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan didampingi Komnas HAM. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 15 April 2026, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Gatot Haribowo SIK MAP, Brigadir Jenderal Polisi, cap dan ditanda tangani. Selesai.

0: Penerima penghargaan lapor dan kembali ke tempat.
1: Penerima penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju.

0: Berhenti. Rek. Balik kanan. Rek.
1: Amanat Inspektur Upacara.
2: Pasukan istirahatkan.
3: Pasukan istirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Rek.
4: Pendengar dan juga penonton di mana saja Anda berada, setelah tadi Inspektur Upacara memberikan penghargaan kepada dua anggota kepolisian yang tentunya meraih Shalom. Prestasi dari Polres Tamrau. Ibtu Yasnat. Kini Inspektur Upacara tengah membacakan sambutan
2: salam sejahtera
4: dan seluruh pasukan upacara beristirahat untuk mendengarkan sambutan yang langsung dibacakan oleh Wakapolda Papua Barat Daya. Pendengar dan juga penonton, seluruh tamu undangan dengan sangat antusias dan tertib mengikuti setiap detik-detik upacara Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 untuk tingkat Papua Barat Daya.
2: Dan Rem 181 BPD.
4: Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan dengan baik sambutan Ketua dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang tengah dibacakan oleh Wakapolda Papua Barat Daya.
2: Dalam hal ini diwakili oleh Kajari Kota Sorong, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, PJU Polda Papua Barat Daya, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya beserta pengurus, para tokoh agama, para tokoh adat dan kepala suku Papua Barat Daya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para pemimpin BUMN, BUMD Papua Barat Daya, para pemimpin universitas dan perguruan tinggi, para mitra kerja Polda Papua Barat Daya, rekan-rekan media cetak dan elektronik, para senior purnawirawan Polri beserta warakauri, tamu undangan sekalian yang berbahagia, serta peserta apel Langis peserta upacara 1 Juli yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, hari Rabu 1 Juli 2026. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya sehingga hari ini dapat berkumpul dalam upacara memperingati Hari Bayangkara ke-80. Pada acara peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Peserta upacara dan undangan sekalian, kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tentu tidak dapat lepas dari pengaruh geopolitik global. Dinamika global saat ini yang diwarnai oleh rivalitas kekuatan besar, perang cyber, kejahatan transnasional, dan ketidakpastian ekonomi dunia sebagai dampak adanya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran, menuntut kesiapan dan kemampuan Polri untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kejahatan yang dimungkinkan akan terjadi, termasuk di dalamnya memperkuat keamanan cyber serta mendukung misi perdamaian dunia. Menyikapi perkembangan situasi geopolitik global dan regional yang semakin dinamis saat ini menjadikan tantangan yang serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kejahatan yang berevolusi cepat, sering kemajuan teknologi informasi serta tingginya ekspektasi publik terhadap Polri menuntut Polri untuk mampu beradaptasi dan merespon secara cepat setiap tuntutan publik. Dalam menghadapi hal tersebut, Polri tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus mampu bergerak secara prediktif dan adiktif dalam merespon dampak adanya dinamika global serta menjawab setiap tuntutan publik. Polri harus mampu membaca, mengadaptasi, dan merespon setiap perubahan serta tuntutan publik yang semakin tinggi harapannya terhadap keberadaan Polri. Peserta upacara dan undangan sekalian, suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting kepolisian dalam mengawal agenda strategi nasional, diantaranya dukungan terhadap makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan seluas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi pegawai negeri pada Polri dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit, serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan pada proyek strategis nasional, kawasan industri, hilirisasi, serta ladang-ladang energi. Peserta upacara dan undangan sekalian, tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks selain dihadapkan pada dinamika kejahatan yang bersifat multi dimensional, Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional guna menjawab dinamika pengembangan zaman dan tuntutan publik. Oleh karenanya, pada momentum Hari Bhayangkara yang ke-80 ini, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi Polri mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Tunjukkan bahwa Polri adalah institusi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transformasi organisasi yang lebih responsif dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta tingkatkan transparansi proses kerja dan perkuat akuntabilitas organisasi. Hal ini sangat penting untuk meraih kepercayaan publik terhadap Polri. Ketiga, perkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Ini adalah tantangan utama Polri di era digital. Kemajuan teknologi informasi senantiasa dibarengi dengan perkembangan karakteristik ancaman keamanan. Polri harus mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusianya untuk mampu menghadapi ancaman keamanan yang bersifat multidimensional. Sehingga dengan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, berintegritas, dan menguasai teknologi, serta berorientasi pelayanan, Polri tidak hanya mampu menjadi penjaga keamanan, namun juga menjadi pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan kejahatan. Keempat, tingkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Saya tegaskan, di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, Polri harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Polri harus mampu mendeteksi setiap perubahan yang terjadi, merespon peluang dan ancaman dengan cepat, serta beradaptasi dengan lingkungan. Polri harus mampu menjadi institusi kepolisian modern yang berbasis data, prediktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kelima, dan ini yang terpenting, penguatan legitimasi institusi Polri dalam negara demokrasi. Legitimasi Polri tidak hanya dilihat dari keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas, namun juga pengakuan dan kepercayaan publik terhadap Polri. Untuk itu, harus mampu menunjukkan jati diri sebagai abdi masyarakat, bangun budaya integritas organisasi. Para insan Bhayangkara yang saya banggakan, perlu saudara-saudara pahami bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan komitmen institusi Polri untuk memberikan pelayanan berkualitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, namun juga menjaga kepercayaan publik. Untuk itu Polri harus bertransformasi menuju institusi yang semakin profesional, humanis, responsif, dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Polri telah melewati berbagai cobaan, kritik, dan tuntutan perubahan, dan setiap kali menghadapi tekanan, Polri selalu bangkit, berbenah, dan membuktikan dirinya. Itu adalah watak sejati sebuah institusi yang berakar pada nilai pengabdian. Semakin tinggi tingkat pengabdian yang dirasakan masyarakat, maka kepercayaan publik akan meningkat dan legitimasi Polri semakin kuat. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, merupakan kado manis bagi institusi Polri, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk mampu menjawab

0: banyak sejarah yang panjang. Peserta upacara dan undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Jadilah insan Bhayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia, panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dirgahayu Polri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Presiden Republik Indonesia, tertanda Haji Prabowo Subianto. Selesai.
1: Siap! Rock! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: udah mau laporan
1: Pak. Mic-nya sudah oke belum ya?
2: Ini mic.
3: Penghormatan kepada Pataka Polda Papua Barat Daya Ganadira Nutama.
4: Pada Pataka Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Ganadira Nutama. Hormat senjata.

0: 너가
1: 늦었다!
2: Dan juga penonton sebangsa dan setanah air, setelah Wakapolda Papua Barat Daya membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Andika, atau kita mendengarkan tadi Andika Bayangkari. Dan saat ini pasukan pembawa pataka Ganadira Utama dengan langkah perlahan mulai meninggalkan tempat upacara. Beberapa poin-poin dalam sambutan tadi, kalau kita menyimak dan mendengarkan, ada beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin yang ditekankan kepada Bayangkara Negara di HUT-nya yang ke-80 tahun ini. Ada beberapa poin dan salah satunya sukses anggota Bayangkara juga melakukan penanaman jagung yang merupakan program nasional dari Presiden Republik Indonesia di tahun ini, dan semuanya dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik tentunya. Satu-satu anggota pembawa pataka telah menuruni podium dan terus dengan langkah perlahan meninggalkan tempat upacara. Sementara seluruh tamu undangan masih dalam posisi berdiri dan menyaksikan pataka Ganadira Utama perlahan meninggalkan.

0: juga pendengar di mana saja Anda berada.
1: Kepada Inspektur
0: Upacara. Kini kita saksikan bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang menyatakan bahwa seluruh rangkaian upacara pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik.
2: Upacara parade telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih, bubarkan.
2: Bubarkan.

0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata!
0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Himne Polri.

Disilahkan duduk kembali. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.

0: Ada, demikianlah jalannya upacara peringatan 80 tahun Hari Bayangkara Nasional di tahun 2028. Telah kita saksikan tadi, perwira upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara bahwa seluruh jalannya upacara berjalan dengan baik dan lancar. Dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Semi Roni Tabar SE telah bergabung bersama dengan tamu undangan dan juga para muspida dan juga Forkopimda di tenda utama, dan bertindak selaku Komandan Upacara Komisaris Polisi Andi Muhammad Nurul Yakin SIKMA dengan jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 Detasemen Wiratama Bayangkara pun telah selesai menjalankan tugasnya dengan baik tentunya. Pendengar dan juga penonton sebangsa dan setanah air, cuaca di alun-alun Aimas memang sangat mendukung sekali pagi ini. Sangat sejuk sehingga jalannya upacara dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar pula. Setelah jalannya upacara ini akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah, dan di acara ramah tamah tersebut juga akan dibagikan beberapa hadiah kepada para pemenang yang telah dilakukan kegiatan itu menyongsong hari ulang tahun Bayangkara di saat ini. Kita dengarkan sayup-sayup di belakang saya, grup drum band yang merupakan atau berasal dari Politeknik Pelayaran Sorong di bawah pimpinan Kapten Dodik Widarbowo MTM Mar. Ini dengan nama grup drum band Cendrawasi Gita Bahari, ya, tengah mengiringi pasukan upacara yang tentunya akan melintas di depan panggung utama tempat Bapak Wakapolda Papua Barat Daya dan seluruh tamu undangan, dan tentunya akan memberikan penghormatan diawali dengan pasukan dari para intel ini tentunya, ya, para intel dengan menggunakan jas hitam berdasi merah. Juga disusul di belakangnya adalah para anggota lantas yang berdinas di seluruh kesatuan yang ada di Papua Barat Daya. Kita akan saksikan mereka pun akan melintas tentunya memberikan penghormatan kepada Wakapolda Papua Barat Daya dan seluruh tamu undangan. Tentunya berterima kasih karena seluruh rangkaian upacara yang berlangsung di alun-alun Aimas saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga penuh hikmat. Pendengar dan juga penonton, akhirnya seluruh kru yang bertugas pagi hari ini menyiarkan jalannya upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 RRI Sorong yang telah kami siarkan melalui program 2 RRI Sorong. Yang saya Yuda yang bertugas mewakili seluruh kru mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Bangga dan jaya terus Kepolisian Negara Republik Indonesia. 80 tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Bayangkara Negara, mengabdi untuk negara tercinta Indonesia.
1: Istirahat di tempat. Rock!

Ya baik, Teman Pro 2 baru saja Teman Pro 2 menyaksikan siaran langsung upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun Polda Papua Barat Daya yang disiarkan secara langsung dari alun-alun Aimas Kabupaten Sorong pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan sekarang Teman Pro 2 semuanya kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong masih bersama Eka di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setelah ini akan masih disajikan lagu-lagu untuk Teman Pro 2 semuanya dan juga akan Eka sampaikan beberapa informasi untuk menghangatkan pagi Teman Pro 2 kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya Tomo Prudha, barusan dapat kabar ya kalau Perancis menang 3-0 atas Swedia. Selamat buat Perancis ya Tomo Prudha. Kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, kayaknya seorang ini juaranya banget nih Tomo Prudha, karena memang euforianya luar biasa banget. Baru aja dapat kabar menang udah ada konvoy ya Tomo Prudha. Tapi balik lagi Tomo Prudha, konvoy di jalan itu boleh banget ya, asalkan tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan ya, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu kendaraan lainnya. Pokoknya rayakan kemenangan dengan cara yang positif tanpa mengganggu kenyamanan orang lain. Hindari konvoy yang membahayakan pengguna jalan, jangan memancing keributan karena perbedaan dukungan, dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Ingat ya Tomo Prudha, sepak bola itu mengajarkan sportivitas, menang dirayakan dengan rendah hati, kalah diterima dengan lapang dada. Jangan sampai pertandingan yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan perselisihan atau mengganggu keamanan di lingkungan sekitar. Jadi mari jadikan Piala Dunia ini sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan. Boleh berbeda jagoan tapi tetap saling menghormati. Boleh bersorak sekenceng-kencengnya tapi tetap menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu bukan hanya diraih di lapangan hijau, tetapi juga ketika kita mampu menunjukkan sikap dewasa, tertib, dan juga saling menghargai.

0: and Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.